kau kinu koning singu ko lam gisegla. Matang da pudun la aksari ba manipuri matami segi sehouni. Sesegli ba mwerang temti kendra sing. Sereng ba tawanu kuraizam.

ngā sīki thāṁ jarī bā, nāmbā rā mūkta ngīng sīng jarī, 9362327095. Lūnā YouTube live chat tāsū, ngā sīrā bā mārā mā pāṁ bā yā mā mā, thāru mā sī sarūk yā bīrī, kēnī sīyū nāṁ abē mā jayā, live chat asida haribo thorum sigi isai meki ngai begi emoji ke ama phongdo piraga message ibiragli madangi phone call ama mulo khachage thamjari ba number ongtanga ning singjari 9362327095 ahum suba laibak farba Si zerba listener itu karena orang kita gaya kuipun yang minasi. Live aktif ni, phone call asih disconnect oleh kre. Nasi kita hamzari ba number maruk maruk tanding sing zari 9362327095. Number asih dial tau birak tu na, adom adom lo kuih dah biba. Manipuri film isai sing lep tanah kan birak kuih agani.

Falmisai matang matang oina ta bire thoram sanduk jari ba si akasbani falke kangla channel ni hobsi sanduk jari khungang ki thoram